0: Plus Herbal Soap.
1: Yang ini kelona, senyum sedih. Burn skin go forearm. Di mana? Kuah try Santan Plus Herbal Soap. Kuah burn skin.
0: Santan Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Dong, tapi lainnya nggak sulit dah.
3: Uy, Tay,